kebencian daripada pelbagai pihak. Piala Dunia kini boleh ditonton melalui platform MyTV dan aplikasi RTM Klik. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub menyifatkan inisiatif itu sebagai bukti komitmen berterusan RTM dalam memastikan rakyat menikmati kemeriahan pentas bola sepak paling berprestij tanpa perlu memikirkan kos langganan. Beliau ditemui semasa program Ngestay World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman Kinabatangan. Program dianjurkan bagi meraihkan peminat bola sepak sempena Piala Dunia selain menghidupkan suasana kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Ia turut menjadi medium terbaik mengeratkan perpaduan komuniti serta membendung gejala tidak sihat khususnya dalam kalangan golongan muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah dan sekolah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunarizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Mendani untuk ada semua yang terus kekal bersama kami hujung minggu ini di Sabah FM, bagus bah. Menerusi R&R, hashtag dan juga Rehat. 6 pagi hingga 12.30 hari, Wan akan terus menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM, okay? Apa khabar semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini 21 Jun 2006 merupakan sambutan Hari Bapa. Ya, dan untuk itu, selamat Hari Bapa kepada semua ayah atau bapa atau daddy atau abi yang menjadi pelindung, pembimbing dan juga kekuatan keluarga, ya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang mungkin tidak terlalu selalu terlihat, ya, tetapi sentiasa dirasai, okey. Dan semoga semua bapa sentiasa sehat, bahagia dan juga diberkati, insyaAllah. Amin. Okey, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang telah mengantarkan salam-salam dan dedikasi ucapan Hari Bapa hari ini ke talian WhatsApp Sabah FM. Okey, antara rakan-rakan kita yang bersama kita untuk pagi ini, selamat pagi buat Fatimah Haris yang berada di Sipitang. Katanya salam ingatan yang berkekalan buat Nurlisa, Rin, Zila, Rahimah, Ima, Kak Bida dan semualah kenalan tanpa terkecuali. Teruskan mendengar Sabah FM, bagus. Terima kasih Fatimah Haris di Sipitang. Juga kita ada Emma, katanya selamat Hari Ayah untuk ayahku yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 2014. Dan untuk suami yang bergelar ayah, semoga terus sukses dalam mencari rezeki, pejuang RM untuk anak-anak. Sihat selalu. Itulah ucapan untuk suaminya sama dengan sambutan Hari Ayah hari ini, okay? Dan juga untuk ayahnya yang telah pun kembali ke rahmatullah. Juga seterusnya rakan kita Zafirah dari Sandakan, katanya salam hujung minggu, salam sayang buat semua keluarga tersayang dan juga sahabat-sahabat Tap-Tap Sabah FM dan juga pendengar Sabah FM. Zafirah hadir menyapa. Jangan lupa sarapan pagi untuk DJ Wans. Alhamdulillah, syukur kepada Allah hari ini diberikan nikmat nafas dan juga kesihatan yang baik. Apapun, jom layan Sabah FM, bagus bah, bersama dengan DJ Wans. Terima kasih Zafirah. Dan juga katanya selamat Hari Bapa buat semua bapak dan juga Al-Fatihah buat arwah bapak saya, kata Zafira. Terima kasih Zafira. Okey, dan juga seterusnya rakan kita Rosie Z. William, selamat pagi buat DJ Wan dan juga selamat bertugas Sabah FM, bagus bah. Terima kasih. Dan lagi satu ucapan sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini, rakan kita Norzita, katanya selamat hujung minggu dan selamat Hari Ayah buat arwah ayah saya yang telah kembali menghadap Ilahi. Semoga tenang di sisi Allah. Dan dengarkan lagu yang berjudul Ayahku Kirim Doa buat sebenar Hari Ayah hari ini. Dan juga buat DJ Wan, terima kasih. Terima kasih kembali, okay? Dan bagi mereka yang telah pun ayahnya, bapaknya telah kembali ke rahmatullah, sama-sama kita titipkan doa untuk mereka berada di alam sana. Okey, selepas ini Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami hujung minggu ini di Sabah FM, bagus. Ini dia lagu daripada Dato' Awi, lagu yang berjudul Terima Kasih.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: Sonar FM. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: anda.
1: Ya, R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Sedar tak sedar, sudah jam yang ketiga Wan bersama dengan anda untuk R&R edisi Ahad hari ini 21 Jun 2026. Okey, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. InsyaAllah doa kami sentiasa mengiringi perjalanan dan anda. Ya, dan sebagai berhibur lagi untuk pagi ini, Wan nak kongsikan untuk info cuaca bagi beberapa kawasan di negeri Sabah untuk pada sebelah pagi ini, yang mana diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat akan berlaku di wilayah persekitaran Labuan, manakala di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Sandakan dan juga di Tawau pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi itulah dia info cuaca untuk pagi ini yang saya kongsikan untuk anda. Saya petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Okey, apa juga aktiviti anda sepanjang hujung minggu ini, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang penting, layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus, Pak.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Marlini fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Ya, R&R, hashtag Relik Dari Hat di Sabah FM. Bagus, baik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan bagi kumpulan E antara Ecuador menentang Curacao dengan kedudukan masih lagi seri 0-0, ya, masih lagi sama 0-0 untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk itu juga hari ini akan berlangsung perlawanan bagi kumpulan F antara Tunisia dan juga Jepun ataupun Jepun yang berlangsung pada pukul 12:30 hari ini. Okey, jadi untuk itu jangan lupa untuk ketinggalan untuk menyaksikan aksi mendebarkan pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan menyaksikan menerusi aplikasi RTM Click, juga menerusi platform MyTV dan juga menerusi TV Sukan Plus. Okey, itu di antara platform yang anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah kami di RTM akan terus berkongsikan kepada anda info-info yang menarik berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan sebentar lagi pukul 9 pagi kita akan bersama-sama ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu pula jam yang berikutnya kita akan ikuti rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sudah pasti lagu-lagu tersebut akan membawa anda mengimbau kembali lagu-lagu yang malas segar, juga lagu-lagu terkini akan disajikan kepada anda. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami hujung minggu ini di Sabah FM. Bagus bah. Hashtag Relik dan Rehat. R&R Sabah FM. Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.
3: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling

0: Perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas pembincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
1: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
2: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaan ini tinggi dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
3: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
4: Orang kita pun takut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data rela ni, apa yang aku nak tahu lagi? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, mak dia India, perkahwinan dari anak tidak dapat perkahwinan. Isu yang terlewat ini adalah disebabkan mereka selain daripada orang yang salah, orang tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isteri dia pakai pasport ataupun isteri dia
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat ke pusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara ke pusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun usaha

0: Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
3: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan lepasnya bersama dengan Nodi untuk pagi ini dan selamat berhujung minggu dan lepasnya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apapun, selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan 2 jam ini Nodi akan kasih kawan kamu sampailah pukul 11 pagi nanti. Okey, macam biasa kita akan putarkan 20 buah lagu. Bukan 2 saya 20 lagu, okey, yang mana kita akan ketahui tajuk lagu, penyanyi, lepas tu komposer, penulis lirik semua dan tahun lagu itu dikeluarkan. Okey, baiklah, untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk hari ini, kita dengarkanlah lagu yang pertama, yang mana lagu bertajuk Seperti Dulu, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Exist dan lagu ini ditulis oleh Ginola dan juga Mursad, manakala lirik ditulis oleh Musrat. Okey, lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan lagu seterusnya, Mana Tahan, lagu yang dinyanyikan oleh Haiza. Okey, lagu dan juga lirik dicipta sepenuhnya oleh Fitri dan dimuatkan dalam album Dag Dig Dug, Mana Tahan. Dan lagu ini keluar pada tahun 1995. Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Aziz Harun dan juga Dahlia, lagu mereka yang bertajuk Akhir Cerita, kompos dan juga penulis lirik sepenuhnya Aziz Harun dan juga Dahlia Farhana. Lagu ini keluar pada tahun 2023. Apapun, terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: mana tahan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM bagus bah. Terus bersama dengan kami dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Odi untuk hari ini dan selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Anda baru jadi dengar lagu yang dinyanyikan oleh Aziz Harun dan juga Dahlia. Lagu diorang yang bertajuk Akhir Cerita. Okey, kita teruskan untuk lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Hampa. Lagu yang mana dinyanyikan oleh Toki. Penulis lirik untuk lagu ini Lukman S, komposer Toki sendiri. Dan lagu Hampa dimuatkan dalam album studio ketiga Toki yang bertajuk Bersawalah yang dikeluarkan pada tahun 1994. Dan lagu seterusnya Biarkan Aku Sendiri, lagu daripada Safura, dimuatkan dalam album Sedalam Mana Cintamu. Dan lagu ini keluar pada tahun 1997, komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Suni Buster. Okay? Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Dahlia Farhan, lagu yang bertajuk Curang. Okay, penulis lirik dan juga komposer Dahlia Farhana, Amir Firdaus dan juga Adib Hamdi. Lagu ini keluar pada tahun 2024 dan lagu Curang oleh Dahlia Farhana dimuatkan dalam album studio sulungnya yang bertajuk Fasa. Okay, jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda semua hanya di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM, bagus bas. Selamat berhujung minggu. Sekali lagi, ada nafasnya untuk pagi ini bersama dengan Nodi sampai pukul 11 pagi nanti dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kalau tadi anda dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Dahlia Farhanah, lagu dia bertajuk Curang, kita akan teruskan dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Cinta Pura-Pura. Okey, yang mana nyanyian Lena Hangat, dan ini merupakan salah satu track ataupun lagu dalam album studio kedua beliau yang bertajuk Lena 2 Hangat, okay, yang mana dikeluarkan pada tahun 1995. Lagu ini penulis lirik iaitu Rosli Ali, manakala komposer ataupun pengubah lagu iaitu Salman, okay. Dan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Andy Lala, lagunya bertajuk Rumah Kita, okay, yang mana komposer dan juga penulis lirik Andy Lala sendiri, yang mana terkenal dengan lagu-lagu bertema nasihat, sindiran sosial dan juga kemasyarakatan. Dan lagu ini keluar pada tahun 1995. Dan lagu yang seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Awi, lagunya bertajuk Cerita Rindu, okay. Komposer Ajay ataupun Muhammad Faizal Mas, penulis lirik Raizo Almires. Dan lagu ini keluar pada tahun 2024. Dan lagu ini merupakan lagu runut bunyi OST bagi filem Rebel, Berontak Untuk Berotak, yang diarahkan sendiri oleh beliau dan ditayangkan pada tahun 2024. Jadi jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sabah FM, bagus pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa.

0: rumah kita. Memang benar dek, oi.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

RTM klik untuk anda dengarkan kami di mana juga kamu berada. Di mana-mana pun boleh dengar Sabah FM, okey? Baiklah, inilah rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Gadis Melayu, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah, komposer dan juga penulis lirik iaitu Munif Bahasuan. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2005 dalam album Aku Penghibur. Dan sedikit info lah untuk lagu Gadis Melayu ini, kan, yang mana lagu ini penyanyi asal dia ialah Othman Hamzah, penyanyi dari apa ni, Singapura, yang mana lagu ini popular pada tahun 1982 sebenarnya. Okey, baiklah, lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh Sheila Majid, lagunya bertajuk Antara Air dan Jakarta. Okey, lagu ini pertama kali dimuatkan dalam album studio kedua beliau yang bertajuk Emosi pada tahun 1986. Okey, komposer dan juga penulis lirik Odi Agam, nama sebenar Imran Majid, seorang pemuzik terkenal dari Indonesia. Okey, dan lagu terbaru, lagu bertajuk Manusia Paling Bahagia. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Gia Indrawari. Lagu ini dimuatkan dalam album studio perdana beliau yang bertajuk Berdamai pada tahun 2024. Komposer dan juga penulis lirik ditulis sendiri oleh beliau, iaitu Gia Indrawari. Apapun, jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: abang dah balik, banyaknya beg.
1: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
0: Manalah saya tahu? Ha? Banyaknya rempah kari cap mata, rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
1: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
0: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan sebut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
1: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Odi untuk pagi ini. Dan lagu tadi, lagu yang anda dengarkan, lagu daripada Jia Indrawari, lagunya bertajuk Manusia Paling Bahagia. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1993, lagu bertajuk Inilah Nasibku. Okey, yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Nico. Anggota mereka iaitu Mat Nico, Afa dan juga Dino. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio pertama mereka yang bertajuk Buatan Los Angeles. Okay. Dan komposer untuk lagu ini Bun Tan, penulis lirik Mat Niko iaitu Abdul Fasha Abdul Aziz. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu Jangan Ucapkan Selamat Tinggal, penyanyi, lagu daripada kumpulan Shades. Okay. Yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio pertama mereka iaitu album Shades. Dan lagu ini keluar pada tahun 1994 dan lagu ini komposernya ialah Man Senoi, manakala lirik ditulis oleh Mama ataupun Mama Rap. Okay. Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Nadira Zaini, lagunya bertajuk Udara. Okay, lagu ini komposer dan juga penulis lirik kerjasama antara EQ Huge, Omar K dan juga Sazerik Azman. Okay, lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu tersebut. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Selamat berhujung minggu untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan telah kita pun sampai ke lagu yang seterusnya. Okey, kita akan dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Lestari. Okey, yang mana lagu ini bertajuk Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Lagu ini keluar pada tahun 1996. Dimuatkan dalam album studio ketiga mereka yang bertajuk Aku Yang Terpilih. Lagu ini juga sering muncul dalam album kompilasi seperti Memory Hits Lestari 1993-1998. Okey, lagu ini komposernya Lan Laga, manakala lirik ditulis oleh Adinda Amiro. Okey, lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Panji. Lagu mereka yang bertajuk Sayap Terluka. Okey, yang mana album ataupun lagu ini dimuatkan dalam album studio kedua mereka yang bertajuk Ada Lagi. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1996. Lagu ini komposernya Zaidi Tek, manakala penulis lirik Azam Dungun. Okay, dan lagu terbaru yang akan diputarkan kejapnya lagi, lagu yang dinyanyikan oleh Nizam Janda. Okay, yang mana lagu bertajuk Sarang Heyo Amira. Okay, yang mana penulis lirik Nizam Janda dan juga Ezra Kong, komposer Ezra Kong. Lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Teruskan bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada 2 buah lagu lagi yang dia akan putarkan untuk pagi ini. Okey, untuk menutup tirai, pastinya untuk edisi kali ini. Alright, 2 buah lagu tersebut, lagu yang akan diputarkan, lagu yang bertajuk I Believe I Can Fly. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh R. Kelly. Lagu ini keluar pada tahun 1996 sebenarnya, menerusi album Space Jam. Lagu dan juga lirik ditulis sepenuhnya oleh R. Kelly. Dan lagu terakhir Nodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu yang bertajuk Angkat Kaki, lagu yang dinyanyikan oleh Syida. Lagu ini dimuatkan dalam album studio sulung beliau yang juga bertajuk Angkat Kaki, dan lagu ini keluar pada tahun 1995. Komposer dan juga penulis lirik dicipta oleh Assam Bergaram. Ini merupakan nama pena lah bagi komposer yang sering menghasilkan lagu dandut. Okay, baiklah, apapun, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Nodi putarkan sejak 9 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dapat info sedikit pasal tu lagu, tahun bila dah keluar. Terima kasih untuk kamu semua, okay, yang terus bersama kami. Alright, baiklah, kita akan berjumpa lagi minggu hadapan, pastinya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Nodi mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu.

0: Paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Ya, R&R Estate Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus, kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir R&R edisi Ahad hari ini 21 Jun 2026. Dan sebentar tadi, selama 2 jam kita telah pun dapat ikuti rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama-sama dengan DJ Nodi. Dan juga rancangan tersebut akan dapat anda ikuti pada waktu dan hari yang sama di minggu depan, setiap Sabtu dan Ahad, dibawakan untuk anda bersama dengan DJ Nodi dan juga DJ Edit ya. Hari ini 21 Jun 2026 merupakan hari yang cukup istimewa bagi golongan bapa ya, ayah, abah, dadi, abi kan. Sempena dengan sambutan Hari Bapa untuk hari ini ya, dan jangan lupa untuk zahirkan ucapan terima kasih untuk bapa anda, ayah anda, abah anda atas pengorbanan kasih sayang yang dicurahkan kepada anda. Dan itulah dia kasih seorang ayah, yang mana kadangkala seorang ayah tidak meminta apa-apa selain melihat anak-anaknya hidup bahagia. Dia mungkin tidak sempurna, tetapi dia sentiasa berusaha memberikan yang terbaik. Di setiap wajah yang tenang, ada 1000 doa dan juga harapan untuk keluarga. Sempena dengan Hari Bapa ini, marilah kita menghargai setiap pengorbanan mereka dengan kasih sayang, perhatian dan doa. Kepada semua ayah, terima kasih kerana menjadi pelindung, pembimbing dan kekuatan keluarga. Selamat Hari Bapa. Okey, itulah dia hari ini istimewa sambutan Hari Bapa untuk tahun 2026. Dan bagi anda yang telah pun

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil, air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.
1: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
2: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
1: Bau pun dah sedap. Sedap ni kari ayam ni.
2: Ini kari ikan lah bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
1: Sedapnya. Lepas ni gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
3: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi

Ya, itu dia baru berlalu lagu yang berjudul Pandang-Pandang Jeling-Jeling, nyanyian Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, dan terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Badan. Kita nak baca lagi salam-salam ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita. Istimewa hari ini sempena dengan sambutan Hari Bapa. Okey, kita ada rakan kita Shala, katanya ucapan selamat Hari Bapa kepada daddy saya, katanya Razak Rakunman. Semoga daddy sihat selalu, dimurahkan rezeki. We love you daddy, katanya. Terima kasih Shala. Okey, dan seterusnya rakan kita, kita ada Marsha Saleh, katanya Al-Fatihah buat arwah bapa saya. Al-Fatihah, hanya doa dipanjatkan buat kedua bapa dan mak saya, semoga roh mereka sentiasa dicuci rahmat, tergolong bersama dengan hamba-hambanya yang soleh dan juga soleha, insyaAllah. Amin. Terima kasih Marsha Saleh di Tawau. Dan juga kita ada rakan kita Noraini dari Terengganu. Terima kasih dengarkan Sabah FM menerusi RTM Klik. Juga rakan kita Aida, katanya salam sayang selalu buat semua pendengar setia Sabah FM tanpa terkecuali. Selamat Hari Bapa buat arwah bapa saya yang sudah tiada, telah pun pergi menghadap Ilahi 6 bulan yang lalu. Al-Fatihah buat arwah bapa, katanya semoga tenang di alam sana. Amin. Terima kasih Aida dari Tomanggong Sabah, Aidatul ya. Okey, dan juga seterusnya menerusi FB Sabah FM rakan kita Jihad Bakar, terima kasih. Alex Raymond di Kuching Sarawak juga terima kasih. Norzita, Norashikin, Salja PI, Habib Talib, terima kasih. Sarini Rais, Hasna Has dan juga Trung Kwan. Juga kita ada James Pangiran, Tumiar Idawati dan juga Tiara Datu Arin. Itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama-sama kita menerusi platform medsos Sabah FM di WhatsApp dan juga Facebook Sabah FM Bagus Bah. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan sebuah lagu yang berjudul Malam Semakin Dingin bersama dengan Tajul dan juga Afiq Syazwan. Layan terus Sabah FM Bagus Bah.

0: anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan merasa selesa dengan diri sendiri, merasa selesa dengan orang lain, dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Kenali apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus, bah. Dan lagi ucapan selamat Hari Bapa daripada rakan-rakan pendengar kita. Pagi ini, rakan kita Masnun Tini ataupun lebih dikenali sebagai Kak Mimi, katanya ucapan selamat Hari Bapa ataupun Hari Ayah buat suami tercinta iaitu Eman Salim dan juga buat semua yang bergelar ayah, okay? Dan juga katanya Al-Fatihah buat Al-Yarham ayahandaku Haji Muhammad Tini, Haji Kalbin, juga mertua Haji Salim, Haji Doha. Semoga roh mereka dicucuri rahmat Allah, insyaAllah. Amin. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sabah FM R&R #relax dan rehat.

Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bah. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, walau di mana pun juga anda berada, sama ada anda mendengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik dan juga bersama kami menerusi frekuensi ini 89.9. Baik, malam ini jangan lupa untuk saksikan Rona Sabah Selagi Darah Mengalir, ya, kisah pesakit talasemia di Sabah yang menjalani transfusi darah secara berkala demi meneruskan kehidupan serta pengorbanan keluarga dan juga petugas kesihatan yang sentiasa bersama mereka. Okey, malam ini pukul 9.30 malam di TV 1 terbitan Seksyen Berita, Seksyen TV RTM Sabah. Ya, malam ini Rona Sabah bertajuk Selagi Darah Mengalir. Okey, dan untuk itu juga sempena dengan Hari Bapa ini, kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang beserta caption yang paling kreatif dan kemudian hantarkan ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan kami akan muat naik gambar tersebut di laman Facebook rasmi Sabah FM. Dua pemenang dengan jumlah like terbanyak akan memenangi hadiah istimewa iaitu berupa wang tunai sebanyak RM300. Ya, hantar sebelum atau pada 25 Jun 2026 hari Khamis. Okey, itu dia istimewa sempena dengan Hari Bapa ini dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM300, ya. Dan bagi anda yang tengah diuji dengan masalah kesihatan waktu ini, sama-sama kita doakan semoga anda dikurniakan, ya, kesihatan dan segera sembuh dan dapat kembali seperti sedia kala, insyaAllah. Dan juga kami doakan semoga anda terus berikan ketabahan dan juga kecekalan dalam menghadapi dugaan ini. Baiklah, selepas ini kita akan berhibur bersama dengan sebuah lagu yang akan berceritakan berkaitan dengan daerah. Okay, mungkin ada rakan-rakan kita yang berasal dari Sandakan ketika ini berada di Kota Kinabalu dan juga mungkin telah lama tidak balik ke kampung halaman, rindu keluarga tersayang, rindu suasana di daerah masing-masing. Ini dia lagu untuk anda, Rindu Sandakan, Zaid Bayu dan juga Didi. Layan terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Yeah, R&R di Sabah FM. Bagus, ba. Okay, dan sedar tak sedar, tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi, ya. 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Apa yang diharapkan? Anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu, rangkaian lagu telah pun dimainkan dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk anda, kita bersama, ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan selepas ini anda bakal ditemani oleh rakan tugas saya, Kak Kaci, untuk R&R yang berikutnya 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, ya. Dan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, akan mengundur diri di sini, mengucapkan selamat berhujung minggu dan sekali lagi terima kasih untuk anda semua, dan juga selamat Hari Bapa untuk bapa saya Encik Ahmad Amit dan juga seluruh bapa-bapa di luar sana. Okey, seorang ayah mungkin tidak banyak berkata tetapi seluruh hidupnya adalah bukti cinta. Terima kasih bapa. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih untuk bapa anda, ayah anda, abah anda, dadi anda, abi anda. Sepenuh hari ini sambutan Hari Bapa untuk tahun 2026. Assalamualaikum. Salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Bagus bah.

RNR hashtag relax dan rehat. Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga kepada rakan saya yang telah menemani anda sejak 6 pagi tadi. One Hizwa. Okay, hari ini

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

R&R hashtag relax dan rehat. Sudah hampir jam 1 tengah hari. Kalau yang sedang mencari tempat makan atau baru hendak menjamu selera, semoga makan tengah hari anda hari ini menyelerakan. Jangan lupa makan ikut waktu dan minum air secukupnya, terutama cuaca yang agak panas sekarang. Bagi yang masih bersama keluarga sempena hari bapa, luangkan sedikit masa berkualiti bersama insan tersayang, okey? Kami pula akan terus menemani anda sepanjang petang ini dengan lagu-lagu terbaik dan hiburan santai. Terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bar.

0: makin.
1: Mak,
2: cepatlah mak.
3: Kamu bodoh dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
0: Kami nampak tadi mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kari cap mata.
3: Ui, nampak aje.
2: Dengan rempah kari cap mata, masih sedap kari mak ni. Hmm, bau tak boleh tahan. Cepatlah mak.
3: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
4: Rempah kari cap mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bang untuk notifikasi ucapan-ucapan daripada rakan-rakan anda. Ada Abang Mood, Norzita, Zafira, Emma dan mereka mengucapkan selamat hari bapa untuk arwah bapa dan juga untuk suami tercinta. Abang Mood pula dibilang dulu ayah, sekarang tok ayah. Upgrade sudah dia punya gelarannya bilang. Apapun, Emma sedang menyokong Jepun. Norzita bilang untuk yang kemarin dia sokong Brazil. Baik, sebentar lagi utama satu tengah hari.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
3: Baguslah.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kim Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zar Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan.

0: 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kiu Rasau meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Kiu Rasau, Ella Rum, muncul wira skuad kedua apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Kiu Rasau meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kala mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgia Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khali dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Kembali bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat. Selamat malam kepada anda. Dan Kak Kaci kasih kongsi sekitar Kota Kinabalu ketika ini sedikit sesak. Rasanya ramai sedang menonton RTM Click ketika ini, perlawanan di antara Tunisia dan juga Jepun. Dan Kak Kaci kasih kongsi setakat ini Jepun mendahului 2-0 hasil jaringan Daichi Kamada seawal minit keempat sebelum Ayase Yuda menambah gol kedua pada minit ke-31. Dan Jepun nampak cukup terus susunnya dengan hantaran yang kemas dan serangan yang berbahaya setiap kali marah ke hadapan. Ya, apapun, kasih kongsi sama Kak Kaji, okey? Berita baik nanti, adakah Jepun kekal di hadapan ataupun Tunisia membuat kejutan? Kongsi sama Kak Kaji, okey? Di 019-490-4848, sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus komited memperkuku pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Hajiji berkata, bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT, Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkuku kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata industri hiburan interaktif kini menjadi pemangkin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lahad Datu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Kazana bersama-sama Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Padah memandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di Jalan Lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis turut mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Saya Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Relax dan rehat bersama Sabah FM Bagus Pas selama berhujung minggu kepada semua. Terima kasih dengan Sabah FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Kak Haji mainkan. Selamat berehat juga kepada anda di hari Ahad ini. Roberto, Alice, James, CMS Fred, Marsa, Aiman, Nora, Buluntung, Tantari dan Mas Mira, Timbul, Hasna, Salija, Sabli, Yusuf, Syahir. Mereka hantar ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali ucapan hari Selamat Hari Bapa. Selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Jangan lupa sketsa tiga darah 2 petang ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Ya Allah, sedap ya kerupuk nih. Memang tidak boleh berhenti makan nih tahu. Dia macam kopi cinta lama. Kita tidak tahu pun sama ada itu bagus, tapi tetap juga kita mau apa nih orang bilang kembali.
1: Dari tadi lagi saya dengar kau bunyi kuprap kuprap. Ingatkan tikus yang buat sarang tadi. Rupa-rupanya, hei, sedang mengunyah kerupuk pula kau nih. Kerupuk apa itu? Krepek?
2: Entahlah masih sudah nih. Aku kira tadi satu paket cak. Ini sudah masuk paket keberapa sudah kau makan di sida?
0: Kita jangan kira benda yang menyakitkan hati, ba. Kita nikmati saja momen indah, menikmati makan yang sedap-sedap ini.
1: Masalahnya momen kau ini kan mau jadi lemak sudah dikenangan dalam badan kau nih. Nanti lama-lama berat naik dan naik lagi, boleh jadi obesity tau.
0: Ah, obesity? Nantilah aku diet.
2: Kau nih sida, kita mesti mau ambil serius tau pasal obesity nih. Sebab ramai orang ingat gemuk itu sekadar rupa. Ulang ah, gemuk itu sekadar rupa.
1: Bukan tren.
2: Ya, padahal dia sudah masuk kategori masalah kesehatan. Faham kau?
0: Maksudnya, kalau aku naik sikit saja ini apa? Berat badan? Kira bahaya kah?
1: Bukan sikit tau sida. Kau ini kan kategori bahagia, makan tahap profesional kau tuh.
2: Itulah bah, obesity ini kan berlaku bila lemak terkumpul terlalu banyak dalam badan sampai mengganggu fungsi normal badan. Kau faham tuh sida? Bukan sekat nampak berisi tau, tapi boleh bawa penyakit kronik.
0: Kamu ngejek aku kayak ini, ha? Aduh, kamu ini tiba-tiba aku rasa keripik ini macam ada dosa pula.
1: Tapi punca paling biasa ialah makanan berlebihan dan kurang bergerak. Sudah kau makan, kau tidak mau
2: di exercise kan? Dia duduk, gitu. Dia baring, dia tidur lagi.
0: Aku bergerak juga, ba. Dari ruang tamu, pergi dapur, dari dapur, pergi luar rumah, dari luar pergi dapur, lepas itu pergi peti ais, lepas itu aku tidur.
2: Lepas itu tidur kan, itu bukan gaya hidup aktif sih, dah. Itu loop makan tanpa henti. Paham kau? Aduh.
1: Kamu tahu kah? Bila kita ambil kalori lebih daripada yang kita guna, lebihan itu akan disimpan menjadi lemak.
2: Betul tuh, Maria.
1: Hunok, kamu tahu kah? Hunok.
0: Maknanya setiap suap nasi itu setiap lebih nasi itu ada deposit dalam badan kah?
2: Iya, begitu. Iya, tapi ini deposit yang apa tuh? Apa ndak mau gitu. Paham kau tuh yang ndak mau begitu depositnya?
1: Lagi satu, minuman manis, teh ice, air begas. Nah, ini semua nih menyumbang tau besar yang lemak-lemak sama manis dalam badan. Mana kita mau kan?
0: Hello, jangan kacau bab ati ais aku, itu peneman setia aku. Tahu?
2: Ya ampun, peneman setia. Aduh, yang perlahan-lahan nanti akan tambah ukuran baju. Begitu. Cara melawan itu obesity bukan susah, sida, tapi kena disiplin diri lah. Mulakan dengan aktiviti ringan macam brisk walk saja, macam begitu. 5 km kira okey lah kan?
1: Okey lah tu.
0: Brisk walk. Boleh lihat tu kita buat di petang macam brisk walk sampai so negara macik timah itu kena cendol panas-panas begini. Mantap po. Ayah.
1: Kau ini sida, itu brisk walk yang mencari lemak, bukan senaman yang mau dibuang.
2: Aduh. Ayo. Sekurang-kurangnya 30 menit sehari lah buat brisk walk. Nggak perlu macam terus ekstrim gitu kan. Yang penting kita konsisten. Kalau nggak sempat pun, buatlah sikit-sikit pun. Itu pun sudah okay, bah. 10 menit pagi, lepas itu 10 menit petang. Macam itulah.
1: Kalau saya berjalan-jalan ini kan sambil scroll telepon, kira double effort lah itu kan.
0: Kalau tersadung kakimu nanti, nih triple masalah.
1: Satu lagi pasal tidur. Sebenarnya tidur ni pun penting. Kurang tidur, dia boleh kasih apa tu cepat kita lapar. Habis kita anu kan macam dia ada stres sikit dia kita lapar. Begitu.
0: Betul lah. Bila aku terjaga malam kan, tengok drama TV tu, tiba-tiba aku rasa macam mau juga aku makan mie.
1: Kan?
0: Mie apa mie segera. Walaupun sudah aku tengok jam macam mau 2-3 pagi
2: lama.
0: Sudah.
2: Ya, itu bukan lapar sih dah. Itu kan nafsu makan.
1: Makan tuh boleh, kepulauan hidup itu, tapi mestilah kita pandai kontrol.
0: Masalahnya aku nih kan, kalau makan sikit rasa macam enggak cukup kasih sayang, bah.
2: Eh, kasih sayang tuh kan bukannya dari nasi yang kau tambah dua kali itu sih dah. Coba guna konsep suku-suku separuh. Maksudnya suku nasi, lepas itu suku lauk, dan separuh itu sayur. Ah, begitu.
1: Sama kita kasih kurang makanan yang bergoreng. Lebihkan makanan yang direbus kah, dipanggang kah, gitu. Barulah.
0: Aduh, banyak betul pantang. Ih, ayam goreng lah paling sedap. Maknanya sekarang ni ayam goreng pun aku kena move on lah sudah ni kan. Apalagi kong.
2: Iyalah, tapi bukanlah apa tu move on terus sih dah kasih

0: Mengenai semua. Jadi obesity ini sebenarnya boleh dicegah kalau kita mula dari sekarang lagi. Contohnya kalau kita macam biasa makan ayam goreng yang kesukaan si Sida tuh kan setiap hari, kita tukarlah jadi seminggu sekali, bukan tiap-tiap hari kan.
1: Tapi kalau guna produk kurus cepat juga kan berkesan.
0: Ayah sudah lepas Sida. Ramai betul orang tertarik sama produk kurus cepat. Tapi sebenarnya kok kita kena hati-hati tau.
2: Betul.
0: Nampak macam senang kan, apa tuh, makan pil terus kurus. Tapi kalau terlampau cepat, biasanya tidak sihat tau. Ada produk yang tidak selamat atau bagi kesan sampingan, lagi bahaya di masa depan.
1: Duh, aku ingat nih macam boleh shortcut lah kuno nih.
2: Kalau pasal kesehatan nih Sida, tidak tiada batu jalan pintas yang selamat. Yang terbaik tetap pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal kita buat.
0: Sokong, kawal makan, kita kena rajin bergerak sama jaga kesehatan.
1: Ya, dan jangan lupa tetap enjoy hidup, tetapi secara sederhana.
2: Ha, gitu. Itulah kuncinya.
0: Tapi kan, apapun kita mesti sayang diri kita. Kita kena jaga badan dan jangan obesity.
2: Iya.
1: Yalah.
2: Jadi kita brisk walk demo lah.
0: Ya, tapi janganlah kita ikut sih. Sida lepas tu kan dia mau
2: makan. Makan.
1: Allah, please lah.
2: Ya, brisk walk kita.
0: Bolehlah kita kongsi satu aja.
2: Ya.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

RNR hashtag relax dan rehat. Okey, kakak terima kasih kongsi kepada pembina bola sepak yang pastinya sedang mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin rancak. Tahniah kepada Jerman yang berjaya melangkah ke pusingan 32 terbaik dan terus menghidupkan harapan untuk pergi lebih jauh dalam kejohanan ini. Apapun, bila tiba musim Piala Dunia ni kan memang seronok melihat bagaimana satu perlawanan boleh menyatukan peminat dari pelbagai negara. Tidak kira lah pasukan mana pilihan anda, yang penting nikmati aksi dan kemeriahan bola sepak yang sedang berlangsung hanya di RTM Click.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

NR hashtag relax dan rehat. Terima kasih memilih Sabah FM sebagai peneman petang anda. Terima kasih juga kepada yang sudah hantar ucapan Hari Bapa. Apa kata yang belum hantar tu, hantar voice note ke 019-490-4848. Barulah daddy, bapa, ayah, abah dengar ucapannya di radio Sabah FM. Bagus bang.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Jalan. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

SNR hashtag Relax dan Rad. Okey, kakak juga kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk petang ini. Mana lah tahu kan, ada yang bercadang untuk bawa bapa jalan-jalan, pergi makan-makan kan. Okey, kita lihat dulu apa ramalan yang dikongsikan, yang mana dijangka rup petir di kebanyakan tempat di pedalaman pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Rup petir juga dijangka di beberapa tempat di Tawau dan Senakan. Itu dia. Apapun, hati-hati di mana anda berada. Jom tak layan dulu lagu ini.

0: goals.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

And our hashtag relax dan rehat bersama Kakachi hingga 6 petang. Okey, sedikit perkembangan dari Piala Dunia FIFA 2026. Jepun mencuri tumpuan apabila mencatat kemenangan bergaya 4-0 ke atas Tunisia dalam aksi kumpulan F. Oh, patutlah tadi kawan terus keluar pergi mall lepas Jepun dapat gol yang ketiga tu. Okey, nampaknya skuad Samurai Biru semakin menunjukkan mereka bukan sekadar pelengkap saingan. Dengan cara permainan yang kemas dan disiplin yang tinggi, Jepun kini berada dalam kedudukan yang cukup baik untuk meneruskan cabaran kepusingan seterusnya. Jadi kepada penyokong Jepun, mungkin ada yang sedang menikmati minum petang ketika ini sambil meraihkan kemenangan pasukan kesayangan mereka yang sedang memandu

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Pak. Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.
4: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
2: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Rahsia Tuhan, Noh Saleh di Sabah FM. Bagus, baik sedikit info trafik untuk anda. Aliran trafik di kawasan Jalan Pintas Penampang menuju ke Kota Kinabalu dilaporkan sedikit sesak dengan anggaran masa pemandu sekitar 7 minit. Dan sementara itu di kawasan Taman Tai Pakung Dongongon di Penampang pula, trafik juga berada dalam keadaan terkawal dengan anggaran masa perjalanan sekitar 3 minit. Walaupun keadaan trafik kelihatan baik di sekitar Kota Kinabalu, pastikan anda sentiasa mematuhi had laju, jaga jarak selamat dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, okay? Dan ke mana saja destinasi anda petang ini, pandulah dengan cermat dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Sebentar lagi berita Sabah FM, terus kekal bersama kami.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus komited memperkuku pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Justru keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembentukan generasi berilmu, berintegriti serta berdaya tahan perlu diberi perhatian serius. Datuk Haji Haji Ji berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni MAHEPA kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Haji Ji berkata bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tegas pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat yang memerlukan satu respons yang sangat sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi, ya, sebab kita harus maklum, ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini, terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datuk Rina Jainal, menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkuku kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, industri hiburan interaktif kini menjadi pemangkin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Beliau berucap pada peresmian konfederasi tersebut di Galeri Seni Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Josie Lai. Datuk Jaffri berkata perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran terbuka dalam memahami isu geopolitik global, namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahawa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026 Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Tawau merupakan lokasi pertama penganjuran program tersebut sebelum diperluas ke seluruh zon di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, College Politek Mara KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran.
4: kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM UPTM.
0: Dr. Wan Muhammad ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lah Datu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Khazana bersama-sama pasukan gerakan UM PGA Batalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Mohd Sofian dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan terus memperkuku kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan lain bagi membanteras aktiviti pemburuan, pemilikan dan perdagangan haram hidupan liar yang mengancam khazana biodiversiti Sabah. Padah memandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di Jalan Lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu.
5: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Dato' Azrul Ibrahim, Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbat 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yuida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bilik dan Rehat terus menemani hujung minggu anda bersama Ozel menerusi Arena 6 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Ahad 21 Jun 2026. Okey. Apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari 12 tengah hari tadi sampailah pukul 6 petang. Okey. Dan 6 jam seterusnya bertemankan Ozel. Macam-macam pengisian dan juga lagu-lagu yang best-best. Ozel payung kamu hari ini. Okey, jadi jangan kemana-mana, kamu stay tune. Info-info Piala Dunia pun kita akan terus kongsikan kepada kamu semua. Alright, jadi untuk kamu yang tengah memandu, tengah-tengah layan Sabah FM waktu ini, jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di mana-mana saja kamu berada sekarang ini yang tengah memandu nih. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, yang penting kamu lock itu frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, jadi terus kita mau layan lagu ini, Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.32 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Wajahmu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Shi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus, ba? Yeah.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okey? Apapun, tak hanya buat kuartet 4x400 meter lelaki Sabah apabila diorang berjaya meraih pingat emas pada kejohanan olahraga terbuka Malaysia yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Jadi memang kalau kamu tengok video tu, walaupun sudah ketinggalan di tempat ketiga, dia terus pecut di minit akhir memintas meninggalkan Sarawak dan Terengganu di depan. Memang pelari keempat ni memang padu lah. Si Edi Putra, dia buat kejutan di hujung-hujung perlumbaan. Memang betul-betul membanggakan lah. Bukan setakat si Edi, tapi ada tiga lagi kawan dia, dorang empat orang memang terbaik lah. Jadi kita mengharapkan prestasi ini diteruskan untuk kejohanan-kejohanan yang besar seterusnya, memastikan mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa nanti. Okey, jadi tahniah untuk kuartet 4x400 meter lelaki Sabah. Kamu memang terbaik lah. Okey, jadi kita mau payung lagi kamu lagu daripada Zia dan Miki, Aku Dah Lupa. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ya itu dia Lukman Podolski, asal kau bahagia. Oke, jadi tepat 7.30 menit malam nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu meneruskan lagi lagu-lagu terbaik. Dalam masa sama kita kongsikan juga kamu info-info Piala Dunia. Oke, ada perlawanan malam ini yang memang betul-betul perlawanan penting. Jadi sekejap saja lagi Ozel kongsikan kepada kamu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tugas Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. College Politek Mara KPTM committed memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata, usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran. Beliau ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. Kemasukan APCO ke dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS mampu memperkukuh kekuatan gabungan parti tempatan menjelang pilihan raya umum PRU akan datang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datu Nizam Abu Bakar Tetingan berkata, keputusan dibuat di bawah kepimpinan pengerusi GRS Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor itu akan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan parti-parti tempatan yang memperjuang kepentingan Sabah. Penyertaan APCO dijangka memberi nilai tambah kepada kekuatan gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa dan pilihan raya umum akan datang. Datu Nizam berkata fokus ketika ini adalah memperkukuh gerak kerja dan kerjasama dalam komponen GRS bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat diteruskan dengan berkesan. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Datu Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sehat dalam memeriahkan Bahang Kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program berkenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Universiti Malaysia Sabah UMS muncul juara keseluruhan Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi IPT Sabah 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. Sepanjang kejohanan, UMS mendominasikan beberapa acara utama termasuk bola sepak, futsal, bola jaring, bola tampar, badminton dan petang. Tempat kedua dimenangi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah dengan 5 emas, 6 perak dan 10 gangsa. Manakala tempat ketiga dimenangi Universiti Malaysia Sabah Kampus Cawangan Labuan UMS KAL yang meraih 4 emas, 2 perak dan 5 gangsa. Sebanyak 23 IPT di Sabah menyertai kejohanan tersebut. Sekian berita tadi disunting Don Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ya Allah, sedap juga kerbek nih. Memang tak boleh berhenti makan nih tahu. Dia macam kopi cinta lama. Kita tak tahu pun sama ada itu bagus, tapi tetap juga kita mau apa nih orang bilang kembali.
1: Dari tadi lagi saya dengar kau bunyi kuprap kuprap. Ingatkan tikus yang buat sarang tadi. Rupa-rupanya, hei, sedang mengunyah kerupuk pula kau nih. Kerupuk apa itu? Krepek?
2: Entahlah masih sudah nih. Aku kira tadi satu paket cak. Ini sudah masuk paket keberapa sudah kau makan di sidah?
0: Kita jangan kira benda yang menyakitkan hati, bah. Kita nikmati saja momen indah, menikmati makan yang sedap-sedap ini.
1: Masalahnya momen kau ini kan mau jadi lemak sudah dikenangan dalam badan kau ini. Nanti lama-lama berat naik dan naik lagi, boleh jadi obesity tau.
0: Ah, obesity? Nantilah baku diet.
2: Kau ni sida, kita mesti mau ambil serius tau pasal obesity ni. Sebab ramai orang ingat gemuk itu sekadar rupa. Ulang ah, gemuk itu sekadar rupa.
1: Bukan tren.
2: Ya, padahal dia sudah masuk kategori masalah kesehatan. Faham kau?
0: Maksudnya, kalau aku naik sikit saja ini apa? Berat badan? Kira bahaya kah?
1: Bukan sikit tahu sida. Kau ini kan kategori bahagia, makan tahap profesional kau tuh.
2: Itulah bah, obesity ini kan berlaku bila lemak terkumpul terlalu banyak dalam badan sampai mengganggu fungsi normal badan. Kau faham tuh sida? Bukan sekat nampak berisi tau, tapi boleh bawa penyakit kronik.
0: Kamu ngejek aku kayak ini, ha? Aduh, kamu nih tiba-tiba aku rasa kerepek ini macam ada dosa pula.
1: Tapi punca paling biasa ialah makanan berlebihan dan kurang bergerak. Sudah kau makan, kau tidak mau
2: exercise kan? Dia duduk, gitu. Dia baring, dia tidur lagi.
0: Aku bergerak juga, bah. Dari ruang tamu, pergi dapur, dari dapur, pergi luar rumah, dari luar pergi dapur, lepas itu pergi peti ais, pas itu aku tidur.
2: Pas itu tidur kan? Nah, itu bukan gaya hidup aktif sih, dah. Itu loop makan tanpa henti. Paham kau? Aduh.
1: Kamu tahu kah? Bila kita ambil kalori lebih daripada yang kita guna, lebihan itu akan disimpan menjadi lemak.
2: Betul tuh, Maria.
1: Hunok, kamu tahu kah? Hunok.
0: Maknanya setiap suap nasi itu, setiap lebih nasi itu ada deposit dalam badan kah?
2: Iya, begitu. Iya. Tapi ini deposit yang apa tuh? Apa ndak mau gitu. Paham kau tuh yang ndak mau begitu depositnya?
1: Lagi satu, minuman manis, teh ice, air begas. Nah, ini semua nih menyumbang tau besar yang lemak-lemak sama manis dalam badan. Mana kita mau kan?
0: Hello, jangan kacau bab ati Aisyah. Itu peneman setia aku. Tahu?
2: Ya ampun, peneman setia. Aduh, yang perlahan-lahan nanti akan tambah ukuran baju. Begitu. Cara melawan itu obesity bukan susah, sida. Tapi kena disiplin diri lah. Mulakan dengan aktiviti ringan macam brisk walk saja, macam begitu. 5 km kira okey lah kan?
1: Okey lah tu.
0: Brisk walk. Boleh lihat tu kita buat di petang macam brisk walk sampai so negara macik timah itu kena cendol panas-panas begini. Mantap po. Ayah.
1: Kau ini sida, itu brisk walk yang mencari lemak, bukan senaman yang mau dibuang.
2: Aduh. Ayo. Sekurang-kurangnya 30 menit sehari lah buat brisk walk. Nggak perlu macam terus ekstrim gitu kan. Yang penting kita konsisten. Kalau nggak sempat pun, buatlah sikit-sikit pun. Itu pun sudah oke, bah. 10 menit pagi, lepas itu 10 menit petang. Macam itulah.
1: Kalau saya berjalan-jalan nih kan sambil scroll telepon, kira double effort lah itu kan.
0: Kalau tersadung kakimu nanti, nih triple masalah.
1: Satu lagi pasal tidur. Sebenarnya tidur ni pun penting. Kurang tidur, dia boleh kasih apa tu cepat kita lapar. Habis kita anu kan macam dia ada stres sikit dia kita lapar. Begitu.
0: Betul lah. Bila aku terjaga malam kan, tengok drama TV tu, tiba-tiba aku rasa macam mau juga aku makan mie segera. Walaupun sudah aku tengok jam macam mau 2-3 pagi sudah.
2: Ya, itu bukan lapar sih dah. Itu kan nafsu makan.
0: Oh, iya kan.
1: Makan tuh boleh, kepulauan hidup itu, tapi mestilah kita pandai kontrol.
0: Masalahnya aku nih kan, kalau makan sikit rasa macam enggak cukup kasih sayang, bah.
2: Eh, kasih sayang tu kan bukannya dari nasi yang kau tambah dua kali itu sih dah. Cuba guna konsep suku-suku separuh. Maksudnya suku nasi, lepas itu suku lauk dan separuh itu sayur. Ah, begitu.
1: Sama kita kasih kurang makanan yang bergoreng. Lebihkan makanan yang direbus kah, dipanggang kah, gitu. Barulah.
0: Aduh, banyak betul pantang. Ayam goreng lah paling sedap. Maknanya sekarang ni ayam goreng pun aku kena move on lah sudah nih kan. Apalagi kau.
2: Iyalah, tapi bukanlah ba apa tu move on terus sih dah. Kasih kurang saya dulu ba. Ingat ah, kurus bukan semata-mata mau nampak cantik ataupun yang sekarang ikut tren. Tapi untuk kita jaga kesehatan, untuk kita mengelak penyakit, sama kita untuk kekal kita aktif.
0: Iyalah, aku setuju. Aku pun memang mau sehat nih. Kasih elak tu obesity.
1: Mantap kau Sida. Kita jangan tunggu sakit dulu baru mau berubah. Apapun yang penting kita harus bermula. Sayang diri, jaga makan dan rajin-rajin kita bergerak.
2: Betul. Sama jangan lupa bahagia itu penting, tapi jangan sampai badan merintih. Kamu paham kan maksud merintih apa kan? BFF-ku semua. Jadi obesity ini sebenarnya boleh dicegah kalau kita mula dari sekarang lagi. Contohnya kalau kita macam biasa makan ayam goreng yang kesukaan si Sida tuh kan setiap hari, kita tukar lah jadi seminggu sekali, bukan tiap-tiap hari kan.
0: Tapi kalau guna produk kurus cepat juga kan berkesan kan?
2: Ayah, sudah lepas sidai. Ramai betul orang tertarik sama produk kurus cepat. Tapi sebenarnya kita kena hati-hati tau.
1: Betul.
2: Nampak macam senang kan, apa tuh, makan pil terus kurus. Tapi kalau terlampau cepat, biasanya tidak sihat tau. Ada produk yang tidak selamat atau bagi kesan sampingan, lagi bahaya di masa depan.
0: Duh, aku ingat nih macam boleh shortcut lah kuno nih.
1: Kalau pasal kesehatan nih Sida, enggak tiada batu jalan pintas yang selamat. Yang terbaik tetap pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal kita buat.
2: Sokong, kawal makan, kita kena rajin bergerak sama jaga kesehatan.
0: Ya, dan jangan lupa tetap enjoy hidup. Tetapi secara sederhana.
1: Ah, gitu. Itulah kuncinya.
2: Tapi kan, apapun kita mesti sayang diri kita. Kita kena jaga badan dan jangan obesity.
1: Iya. Yalah. Jadi kita brisk walk demo lah.
2: Ya, tapi janganlah kita ikut si. Si dah lepas sukan dia
1: mesti makan demo. Kan?
0: Allah, please lah.
1: Ya, brisk walk kita, brisk walk.
2: Bolehlah kita kongsi satu aja.
1: Ya.

0: Rinar sama FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bukan aku yang mencari Massive Natural. Bukan kamu yang mencari aku. Budak Kacamata Bintang. Mark Adam, sayang apa kabar? Semua ada di Sabah FM, bagus bang.
1: Sayang. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: kulut. Im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Hi, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kaman. Lari kaman, lari. Mari kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.
4: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
6: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru, ini
7: hari pertama. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak di mana-mana, semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey, jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12:30 malam ini ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey, dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt. Dan pada pukul 11:30 pagi esok, di antara ini adalah kumpulan H di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Balko.

tersimpul rapi. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama kami di Sabah FM dengan muzik tanpa henti sampai pukul 10 malam nanti. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan

0: Makassar, mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hari ini ada Sabah FM. Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di sini menerusi Relax dan Rehat sampai 12:30 malam. Okey, Ozel kasih kawan kamu. Apapun, kita sudah berada di jam yang keempat. Okey. Dan sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu info cuaca di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah, di Nabawan, Tawau, Kunak, Lahad Datu, Sandakan, Tongod dan juga Kinabatangan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi buat kamu yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Piala Dunia semakin rancak, di mana-mana semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey, jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12:30 malam ini ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey, dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt. Dan pada pukul 11.30 pagi esok, di antara ini adalah kumpulan H di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej dan Sabah FM. Bagus, bah.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus!

0: bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: darinya.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Gang Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara. Termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Berhantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas. Australia juga tewas. Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa, comeback is real. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri. Ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: リだから。
1: お前ゴリじゃん。
2: Di ketika-ketika sebagai negeri bahagia Terengganu, iklim dengan blues Terengganu, kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi, dan memasuki minit ke-29 Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21, dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati kan dia. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruh hantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ita Cot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani. Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila. Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong. Baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Tengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok mana? Geng-geng TikTok. Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gimburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasun lagi berantau. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak dari dunia, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan. Kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Vicky92. Ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Berlangi, Niza Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Paman kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY. Ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation. Ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ ya. Selamat mendengarkan suami B. Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. Queen of Smoking juga turut bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Musang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Min. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83, Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Keromok, Ikram, ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, ok, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Himat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Gem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Lagu lirik oleh Jui Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM, terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi, minit ke 93. Masih, bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini. 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama, mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng Buruh Hantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Anis Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: bicara mungkin berulang.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran, apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3 Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng buruhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam saja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruhantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dewi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada, gitu. Doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzie 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan, ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Ku berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan, di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman, di Sipitan, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harit, Wan Ayah Busa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen kamera ni. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apapun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Saru Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus rayan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gluta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara, dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Surya Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan Segalanya Mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan bersi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau.
1: Bagus ba? Rentak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak. Salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya wal'iyadzu billah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, enggak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh. ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat. Ya, maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: سبأ FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Sebab pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan untuk hari ini, Rafiq dan juga Ikhlas, kasih kawan kamu.
1: Ya, betul. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Salam Isnin untuk anda semua. 22 Jun yang tengah madu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Bagaimana keadaan cuaca tempat anda? Tadi subuh hujan kan sekitar Kota Kinabalu. Sekarang okey sudahlah kan?
0: Betul. Nanti kami akan kongsikan juga dari semasa ke semasa. Dan pastinya dalam segar ini kita akan bersama dalam 4 jam. Iaitu 6 hingga pukul 10 pagi dengan pengisian banyak yang best-best.
1: Ya, betul. Apapun kepada anda yang tadi menonton Belgium dan juga Iran tu kan, pukul 3 pagi tu, sambung terus bekerja hari ini. Jangan terlalu mengantuk memandu tu.
0: Betul. Okey, kalau terlalu mengantuk tu, pastikan ambil apa ni, udara segar dulu di luar, baru boleh teruskan perjalanannya, terutama sekali yang jalan dari Tuaran tu pergi ke Kota Kinabalu.
1: Itu memang hotspot lah kan, jam setiap-setiap hari kan, setiap-setiap hari.
0: Bahaya. Bahaya. Okey, jadi kita teruskan dulu segar dan selepas ini kita akan kongsikan info cuaca terus bersama dalam segar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 22 Jun bersamaan dengan hari Isnin, Rafiq.
1: Ya, bagaimana cuaca sebelah pagi di Sabah ini untuk wilayah Persekutuan Labuan, ribu petir di kebanyakan tempat dan untuk kawasan pedalaman, Tawau, Sandakan serta Kudat, ribu petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat untuk kawasan Pantai Barat sebelah pagi ini.
0: Okey, sebelah petang pula untuk di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat. Di Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Okey, itu sebelah petang. Bagaimana pula keadaan cuaca sebelah malam ini? Dijangkakan ribut petir untuk beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Sandakan serta Kudat. Hujan di beberapa tempat untuk Tawau dan untuk wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Ha, jadi kalau tengok ni kan, pagi, petang, malam ni
0: hujan
1: saja ni.
0: Jadi penting untuk kamu mengetahui ramalan cuaca setiap hari, dan anda boleh layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca untuk buat perancangan awal.
1: Betul. Dan selepas ini kita kongsikan juga info trafik untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati, kita layan terus lagu dalam segar, lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, untuk info trafik pagi ini kita kongsikan dahulu di Jalan Tuaran. Ini berdekatan dengan Tiong Hua Cemetery menuju ke Kompleks Sukan Likas pagi ini. Lebih kurang 11 minit masa pemanduan anda dilaporkan setakat pukul 6.18 pagi. Dan kita tinjau juga Jalan Tuaran Bypass pagi ini. Lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 7 hingga 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita kongsikan juga Jalan Merdeka UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini 6 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Untuk Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini 8 hingga ke 15 minit, hati-hati memandu ketika ini. Dan kita kongsikan juga kepada anda bagaimana untuk laluan Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah terus menerus sehingga ke Pusingan Bulatan Politeknik pagi ini lebih kurang 13 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya ini jalan selepas dengan Hospital Tuaran ini menuju ke Kota Belud Jalan Berungis lebih kurang 11 minit masa pemanduan anda. Dan itu setakat ini dapat dikongsikan info trafik untuk anda pukul 6.19 pagi. Hati-hati memandu ketika ini dan kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebab Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: info. Dan pastinya lebih menyegarkan buat semua.
1: Rasanya segar sudah lah nyanyi sama-sama tadi lagu Juwita kan.
2: Ya, jangan sedih-sedih pagi ini isteri anda. Pastinya isteri ini memberi semangat yang baharu untuk kita semua. Sudah pun 6.44 dan ini pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM ketika ini. Seperti biasalah kita akan kongsikan kata-kata semangat setiap hari kan Claire. Dan segar lebih menyegarkan ini. Dan pagi ini kita memilih kata-kata semangat pagi ini untuk kita bermuhasabah diri. Yang mana pilihan anda hari ini menentukan hidup anda esok. Pilihlah yang dengan bijak.
1: Okey, jadi apa pilihan hidup anda untuk hari ini? Adakah anda mau bergembira ataupun mau bersedih ataupun hari ini memulahkan langkah yang baru?
2: Ataupun mau malas-malas hari ini ataupun mau rajin-rajinkan diri anda hari ini.
1: Sebenarnya menentukan hidup anda pada hari esok.
2: Ya, terpulang pada diri anda masing-masing yang mana andalah sendiri akan menentukan perjalanan hidup anda.
1: Betul. Okey, teruskan bersama dalam Segar Sabah FM. Selepas ini kami akan kongsikan lagi info-info yang menarik untuk anda, Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Iqlai.
1: Betul tu, sudah pun pukul 6.52 minit pagi. Kita mengkongsikan kepada anda ini, Iqlai, di mana kura-kura tertua dunia ini.
0: Wow.
1: Kau tahu umur dia berapa sudah?
0: Berapa?
1: 194 tahun.
0: Wow. Berapa abad lah ni ya?
1: Dua abad ya? Ya.
0: Wah, kalau ini, kalau kura-kura ini setengah hidup lebih lama daripada manusia rupanya ya?
1: Mm-mm. Jadi dia lahir ni menetas pada sekitar 1832, itu tahun dia menetas tu. Dan lebih tua daripada zaman Victoria. Jambatan Menara London tu pun, London Bridge tu pun lagi tua, dia lagi tua daripada jambatan tu. Sama Menara Eiffel Paris tu.
0: Okay, nama dia Jonathan lah ni kan?
1: Ya.
0: Nah, kenapa?
1: Gatal.
0: Gatal terus.
1: Dia, dan dia punya tahun ni pun 194 tahun, dia punya umur ni pun masuk dalam rekod dunia lah.
0: Okay. Kalau dikongsikan di sini, kura-kura gergasi ini secara saintifiknya dikenali sebagai Aldabrachelys giganti hollilisa. Wow.
1: Okay, sekali lagi.
0: Cuba Rafiq yang baca pula.
1: Aldabrachelys giganti hollilisa.
0: Okay, haiwan itu kini tinggal di St. Helena, iaitu pulau di lautan Atlantik Selatan. Dan katanya walaupun sudah berusia, doktor haiwan tempatan berkata Jonathan yang kura-kura tadi itu berada dalam keadaan baik dan masih mempunyai selera makan, namun hilang deria bau kerana faktor usia.
1: Oh iyalah, kan sudah 194 tahun kan. Ada juga pakar yang menyatakan yang sedang mengkaji DNA ni kan Jonathan ni, kerana selnya tidak kelihatan bermutasi secara sama seperti sel manusia. Jadi mereka berharap penyelidikan itu dapat mendedahkan maklumat berguna lah untuk inilah untuk kajian mereka. Bagaimanapun, Jonathan yang dikenali sebagai Jono ni oleh penduduk tempatan telah menghabiskan hari-harinya dengan aman bersama tiga kura-kura di taman kediaman.
0: Ini
1: kura-kura di sana.
0: Kura-kura ni mesti tidak stres ni kan, hidup begini lama ni.
1: Oh iyalah, tidak stres.
0: Kan? So dia punya kerja makan rumput, tenang, berjemur,
1: santai,
0: dia
1: kan jalan-jalan pun perlahan-lahan.
0: Itulah dikongsikan kan di sini, dia cakap kura-kura ini suka berjemur dan juga makan rumput.
1: Jadi mulakan pagi anda dengan slow morning dengan izinnya kan. Macam kura-kura ni steady ya, pelan-pelan saja kan. Jangan kalau kabut sangat.
0: Betul. Kalau sempat sebelum masuk pejabat ataupun sebelum mulakan rutin harian anda, pergilah minum kopi ataupun minum teh kan.
1: Santai dulu, jangan streskan fikiran terus tu kan. Slowly, pelan-pelan.
0: Betul. Okay, teruskan bersama dalam Segar. Pukul 7 nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Terus layan Segar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baiklah, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.20 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Papar, menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Di Jalan Pen Borneo menuju ke SMKA Tun Datu Mustafa juga agak perlahan. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 21 hingga ke 25 minit. Okay, satu kemalangan yang dilaporkan di Pen Borneo Highway ini menuju ke Putatan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya 17 minit lepas, dan oleh itu jalan ini

0: anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar Lama, ini akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 13 minit. Manakala untuk Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Okey, dan untuk di KKIA ketika ini masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala untuk tumpuan seterusnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Mininted menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Okey, dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan lintas menuju ke pusat bandaraya sekarang ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan Tuaran menuju ke kompleks jalan menuju ke kompleks sukan Kota Kinabalu. Ketika ini juga agak perlahan, 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Tun Fort Stephens ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit, iaitu menuju ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan seterusnya di Jalan Tun Fort Stephens menuju ke pusat bandaraya 7 hingga ke 10 minit. Okey, dan berikutnya ini untuk Jalan Pintas Ujana Kota Kinabalu juga perlahan untuk menuju ke persimpangan Jalan Tuaran Bypass. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Okay, di Jalan Tuaran ketika ini juga sudah pun mula agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit menuju ke Inanam. Okay, berikutnya juga kita kongsikan untuk Jalan Tuaran Bypass satu kemalangan yang dilaporkan 1 minit yang lepas. Ini untuk berhampiran dengan persimpangan Jalan Tuaran Bypass ini, mengambil masa pemanduan anda setakat ini 8 hingga ke 10 minit. Jadi jika anda menggunakan laluan ini, boleh menggunakan alternatif yang lain untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Okey, di kompleks pentadbiran persekutuan ketika ini laluan ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit sehingga di Taman Awam Teluk Likas. Dan seterusnya, tumpuan seterusnya di Jalan Tebobon, iaitu di Jalan Tuaran menuju ke Tebobon ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah ketika ini mengambil masa lebih kurang 35 hingga ke 40 minit masa pemanduan. Dan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.

0: Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle, dan pastinya di jam sekarang ini kami akan kongsikan dalam akhbar yang menarik untuk dikongsikan hari ini.
1: Baik, antara tumpuan yang menarik akhbar untuk dikongsikan kepada anda iaitu Akta Anti Buli 2026 yang memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama liability ibu bapa kepada pembuli diwajibkan membayar pampasan sehingga RM250,000 kepada mangsa disifatkan satu keputusan sangat terbaik untuk menangani isu berkenaan, yang mana pembantu Menteri Kesihatan Wanita dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal menyatakan hal itu kerana terdapat juga ibu bapa yang seolah-olah mahu melepaskan tangan daripada isu yang dihadapi. Seboleh-bolehnya, kata beliau, memang tidak boleh dibiarkan kerana ada anak-anak ini yang membuli atau menjadi mangsa buli masih lagi di peringkat usia muda dan berada di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga yang lebih matang. Dan menurutnya, isu buli memerlukan satu tindakan tegas, apatah lagi terlalu banyak kes berlaku sejak kebelakangan ini, malah lebih dahsyat, ada yang melibatkan kematian apabila mangsa mendapatkan apa berdepan dengan tekanan emosi yang cukup berat. Dan apapun pekerti kita, semuanya bermula dari rumah, dan bagi beliau menyatakan ibu bapa wajar diberi satu tanggungjawab yang begitu besar dan diberi hukuman berat jika mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Itu antara yang konsep liability ibu bapa dalam Akta Anti Buli Keputusan Terbaik.
0: Ini pula mengenai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK merobohkan 13 rumah setinggan haram di belakang Alam Mesra Likas pada 19 Jun lalu, yang mana ini menjadikan jumlah keseluruhan struktur yang dirobohkan di kawasan itu meningkat kepada 38 buah. Dan di BKK berkata operasi bersepadu yang dijalankan dari pukul 8 hingga 5 petang itu bertujuan menangani pencerobohan tanah, pembinaan haram dan pertumbuhan penempatan setinggan yang tidak terkawal di atas tanah kerajaan. Dan tindakan ini bukan sekadar operasi perobohan tetapi merupakan langkah strategik yang memastikan tanah kerajaan tidak terus dicerobohi.
1: Okey, dan seterusnya kita kongsikan ini mengenai pemakanan sihat, yang mana amalan pemakanan sihat perlu dipupuk sejak usia kanak-kanak bagi membendung peningkatan kadar obesiti dan penyakit tidak berjangkit dalam kalangan rakyat Malaysia, yang mana Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah menyatakan berdasarkan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2024, yang mana seramai 13.6% kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 19 tahun tergolong dalam kumpulan obes, manakala 23.1% golongan dewasa turut mengalami obesiti. Dan menurut beliau juga, statistik tersebut menunjukkan keperluan mendesak untuk membentuk tabiat pemakanan yang sihat sejak usia muda melalui peranan ibu bapa, guru dan masyarakat. Amalan pemakanan sihat perlu dipupuk sejak prasekolah agar ia menjadi budaya apabila dewasa kelak, yang mana tabiat dan disiplin pemakanan yang baik perlu bermula dari rumah kerana keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk gaya hidup dan tingkah laku kanak-kanak.
0: Seterusnya, ini pula mengenai lambakan perkongsian maklumat di platform digital tanpa batasan serta ketiadaan pemikiran kritis dalam menyaring kandungan media sosial dikesan menjadi ancaman besar kepada risiko keruntuhan nilai moral, kerapuhan kekuatan kerohanian dan kehilangan jati diri generasi muda di Sabah. Okey, dan ini dikongsikan Presiden Pertubuhan Islam Seluruh Sabah, USIA, Datuk Sapawi Ahmad, yang mana memberikan amaran itu sambil menegaskan bahawa ekosistem dunia digital yang bergerak tanpa sempadan dan bersemuka hari ini mendedahkan masyarakat khususnya golongan belia kepada manipulasi dakia, provokasi melampau serta penularan faham atau ajaran sesat. Dan impak ini di digital hari ini, didigitalkan hari ini, menyaksikan anggota masyarakat golongan belia lebih cenderung mengambil jalan mudah dengan mencari solusi yang pantas, termasuk pengisian kerohanian dari media sosial tanpa bimbingan guru yang sebenar, terutamanya pasca pandemik COVID-19.
1: Okey,
0: itu yang menarik untuk kita kongsikan pagi hari ini, dan pastikan anda terus bersama dengan kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Sabai, yeah, fam.
1: Bagus, Pak.
2: Yo! Awal pagi layan

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Baik, segar lebih menyegarkan bersama Ikhlas dan juga Rafi hari ini. Ha, pagi Isnin, anda sudah pun 7.46 minit pagi. Mm-hmm. Ini kita memberi tumpuan untuk perlawanan Uruguay menentang Cabo Verde ni. Mm-hmm. Betul lah sebutan tu Cabo Verde. Dua-dua ke minit ke-80 sudah sekarang ni. Okay. Tapi kalau anda mau tonton di menerusi Sukan Plus dan RTM Klik pada 11.30 pagi nanti, siaran tertunda kami bawakan untuk anda.
2: Okey, perlawanan ini dibawakan tadi pagi lah kan. Dan siaran tertundanya pada pukul 11.30 nanti. Saksikan
1: macam mana jaringan gol yang sampai seri 2-2 tu sekarang tu. Minit ke-81 sudah. Boleh tahan juga ni Cabo Verde ni.
2: Siapa yang kuat sebenarnya ni?
1: Uruguay lah. Tapi itulah, Cabo Verde ni pun boleh tahan juga. Pukul 9 nanti kita bawakan juga untuk anda siaran langsung perlawanan New Zealand akan menentang Egypt menerusi TV OK. Dan juga RTM Klik. Tidak lupa, boleh kita tonton di sana.
2: Mau turun saja secara percuma saja. Okey, dan teruskan bersama dengan kami sebab pukul 8 nanti Rafi kita akan kongsikan berita utama sekarang ini. Utama, tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini.
1: Kita kongsikan untuk anda, iaitu kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter dan program roadshow BKNS 2026 lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Nantikan berita penuhnya tepat 8 pagi, sebentar saja lagi. Dan kita layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda dalam segar lebih menyegarkan pagi ini. Selamat